0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

kasih, baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro2 Hitlist. Request lagu Indonesia dan mancanegara.

0: bro. Semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya jangan asal percaya internet.
0: Jadi kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri
2: sendiri. Request lagu di Produa Hitlist.

0: mulai dari ruang domestik sampai di ruang publik terbagi perempuan dan anak. Karena kita menganut budaya patriarki, budaya yang memposisikan bahwa laki-laki yang berkuasa,
1: Betul,
0: sehingga
1: betul.
0: apapun laki-laki bertindak itu ada pembenaran bahwa dari sisi bahwa mereka yang lebih berkuasa. Nah, padahal

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, lupakin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?

0: Niki, aku pinjam duit kamu dong buat bayar pinjol. Ntar aku langsung balikin setelah aku ajukan lagi pinjemannya. Bisa nggak?
1: Ah, kamu mah gitu aja terus. Minjem duit buat bayar pinjaman. Itu sama aja menghadapi masalah dari orang yang bermasalah, tahu?
2: Demikian dampak buruk bagi si peminjam online terjebak di lingkaran pinjaman. Gunakan aplikasi pinjol secara bijak.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas.
0: Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Okay, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist masih bareng saya lagi. Tadi kalau kamu dengan Rantia Suparji, sekarang satu jam kedepannya lagi dengan saya. Jadi yang masih mau request masih ada kesempatan. Jadi dalam satu program ada dua penyiar ya. Okay, di Pro 2 Hitlist karena waktunya sampai jam 12, jadi kita bagi. Dan untuk kamu yang mau request lagu masih boleh banget. Masih bisa di nomor yang sama dan juga sosial media yang sama di 0851372874 93 untuk WhatsApp. Dan untuk sosial media atau Instagram dan Facebook langsung DM atau kirimkan pesan lewat inbox Facebook RRI Pro 2 Atambua. Ada yang tertinggal pesannya belum kebaca, akan saya bacakan dulu. Siapa ini? Oke, Yopi, selamat siang saudaraku. Wah, ini monitor nih ya. Selamat siang saudaraku. Mau dengar lagu buat teman-teman yang hari ini sudah mulai masuk kerja, juga buat kami yang pengangguran. Astaga.

Makasih Yopi, lagu apa aja ya? Oke, kalau karena lagunya apa aja boleh, saya akan putarkan lagu yang berjudul apa aja. Dan berikut juga Ranti. Halo Bu Guru, apa kabar Ranti? Ini dengan Ranti, kakak mau request sebuah lagu. Astaga, ada yang nelpon. Waduh, ini juga requestnya lewat HP pribadi rupanya. Dari nanti yang mau dengar lagu dari siapa ya? Oh, Sensi featuring Tengsi, judulnya Dia. Oke, boleh-boleh aja, karena tadi juga ada teman saya yang request lagu apa aja. Berarti saya harus putarkan lagu yang bersemangat ya, lagu yang bikin suasananya tidak galau, tapi kalau bisa yang semangat. Ada GAC, Gamal Audrey dan Santika dengan Really Really Want. Jangan kemana-mana, kita bareng-bareng sampai di jam 12 siang. Buat kamu yang mau request, masih ditunggu.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal. Yang paling
0: Iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Hitlist.
1: Yap, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Nah, menemani kamu siang hari ini, kayaknya saya pingin sekali ajak kamu untuk bersemangat hari ini, karena biasanya kalau hari Senin itu kayak banyak tekanannya gitu ya. Entah kenapa cara otomatis kayak itu sangat mempengaruhi psikologi seseorang. Nah, ini yang mungkin perlu dipelajari oleh para pemimpin atau atasan ya, bagaimana membuat suasana itu jangan semakin membuat psikologi seseorang jadi tertekan, ditambah dengan kondisi hari itu, hari Senin, Selasa, Rabu, kayaknya Senin paling berat deh. Padahal nggak ada sesuatu yang berat-berat amat sih, tapi memang harinya itu udah jadi tekanan tersendiri. Nah, Senin itu sahabat sebenarnya, bukan musuh ya. Senin itu harusnya jadi sahabat, bersahabat santai ya gitu, sedikit bercanda ya kan. Paling enak atau paling nyaman itu kalau bekerja sambil ya mungkin nunggu kopi atau teh favorit ya kan, jadi tersenyum gitu. Aduh, jadi siapa yang kalau hari Minggu itu sudah mulai mules, hari Minggu malam maksudnya, pas mau tidur udah mulai mules ya, mikirin hari Senin, ah besok Senin lagi, kita udah semangat di akhir pekan, tiba-tiba Senin kayak mematahkan semangat. Jadi gimana kalau kita ubah vibesnya? Kita ubah ya vibesnya. Biar Senin kamu terasa jadi lebih bersahabat dan gembira, jangan langsung buka email ya atau pekerjaan begitu kamu bangun tidur. Biarkan aja waktunya berjalan mengalir ya, nggak usah terlalu keburu-buru kayak duh apalagi ya ini mau buka nggak ya WhatsApp-nya, buka tidak ya emailnya. Nah, jadi kasih otak itu mungkin sebentar aja, 15-20 menit ya kan, sebelum memikirkan yang lain, sebelum mulai mengisi yang lain. Kan bangun tidur itu otak kita masih bersih tuh, diisi dengan sesuatu yang bagus dulu, yang menarik, yang menyenangkan dulu. Jadi biarkan waktu 15-20 menit buat otak untuk bernapas ya kan. Pakai lagu favorit ya kan, dengerin lagu favorit pakai headset, senang-senang aja dulu, sekedar stretching ya gitu. Kamu anggap aja hari ini Senin itu fresh start, memulai dengan fresh. Jadi bukan hari penghakiman. Work hard boleh, tapi ngebatin jangan gitu. Jangan sampai bikin batin tersiksa ya. Yuk kita jemput rezeki hari ini, kita kais rezeki hari ini dengan senyuman. Semangat. Dan saya bakal kasih senyumannya lebih lebar dengan lagu-lagu yang udah saya siapkan, karena di sini belum ada lagi yang request. Udah saya lihat masih kosong ya. Silakan yang mau request ke Instagram atau WhatsApp RRI_Pro2Atambua. Kita dengarkan dulu nih, ada Lato featuring Ice Spice dengan Giot. Ini dia.

0: ada tidak nih pesan yang ingin kamu sampaikan juga buat yang sampai sekarang mungkin masih berjuang nih mencari kerja?
1: Motivasi saya untuk kaum milenial yang sekarang, sebenarnya tidak sulit, gampang. Hidup ini gampang. Hanya ada dua alasan, mau dan tidak, itu saja. Jadi buang tidak. Rasa pemalas, bercanda gurau yang tidak berpotensi itu mendingan lepas. Karena di zaman sekarang kita lebih berfokus kepada hal-hal yang menghasilkan dari diri sendiri. Kerja apa saja, intinya itu satu, tidak pemalas dan punya niat, kemauan, semua lahir dari diri sendiri. Dan berani, mau mencari penghasilan dengan hal apa saja. Tidak harus kita menjadi seperti pengusaha besar, tidak perlu. Intinya kita mau hidup berwirausaha juga, itu bagus. Itu pesan saya. Terima kasih.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya.
4: Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wusazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shouxiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shouxiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

0: request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2, masih tersisa berapa menit lagi, namun rupanya ini ada lagi yang gabung ya. Jadi kita harus layani dulu nih yang sudah partisipasi siang hari ini. Thank you banget buat sahabat saya ya. Ini namanya siapa sih? Panggilannya Jaka ya. Oke. Buat Jaka, selamat pagi. Tadi minta katanya mau dengar online, gimana udah saya kasih tahu dan ternyata dia udah gabung. Tapi Jaka kok suka lagu galau, kenapa? Katanya mau dengar lagu dari Mahal ini. Astaga. Bermimpi ya. Nah, ini lagu-lagu Mahal ini memang agak menyayat hati semuanya ini. Tapi enggak apa-apa, sesuai selera. Jadi saya akan putarkan buat Jaka. Untuk teman Pro 2 yang lain masih ada kesempatan, kalau mau request, kamu masih boleh request sampai di jam 1 siang dan mungkin tidak akan kebaca ya pesannya, tapi lagunya akan diputar. Buat semuanya, satu tips tambahan buat kamu, ini rahasia biar Senin kamu tidak bikin tertekan, jangan bikin to-do list yang kepanjangan. Seringkali kita stres, kenapa? Karena pengen selesaikan semua hal dalam satu hari. Ya perlu, yang memang harus selesai hari itu, boleh selesai hari itu ya. Pilih maksimal 3 tugas utama aja buat diselesaikan hari ini. Sisanya kan anggap aja bonus tuh. Jangan lupa jadwalkan waktu istirahat dan makan siang. Yang artinya benar-benaran istirahat nih, benar-benar istirahat. Makan, nyantai, minum, segarkan otak, buka sepatu sebentar ya kan. Mungkin lagi 15 menit bolehlah siap-siap kembali lagi ke rutinitasnya. Bukan sambil balas chat, scroll, atau buka email, harus ngurusin kerja lagi gitu kan. Jadi protect your peace, selamat hari Senin aja buat kamu. Dan kita masih bersama saat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung di program Santai Siang. Oke, ini dia Bermimpi, sebuah lagu dari Mahal ini. Mungkin ini bisa jadi gambaran isi hati kamu kali ya. Selamat menikmati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Cukurku,
1: kukru. Wah, lagi rame. Ikutan ah. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Well, who's next?
1: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
2: Request di Produa Hitlist.
1: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Oke, di Santai Siang Pro2 FM, teman Pro2, kamu masih ditemani saya, Ari Leon. Nah, di Santai Siang ini, sampai jam 3 sore akan ada 3 sesi. Jadi, yang pertama kita mau ajak kamu yang saat ini lagi berkecimpung di dunia UMKM atau kuliner, atau ekonomi kreatif apa aja, ya untuk kita ajak berbagi inspirasi, menceritakan pengalaman, bahkan mungkin ada solusi yang ingin kita temukan dari sini. Nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan ada informasi seputar olahraga. Jadi ada banyak sekali info-info olahraga terupdate dan terhangat yang juga kita hadirkan ke ruang dengar kamu di Santai Siang Pro2 RRI Atambua. Dan masih ada lagi buat kamu para pecinta artis favorit atau selebriti idola kamu atau kehidupan di dunia entertainer. Jangan lewatkan Santai Siang nanti di jam 2 siang dan kebersamaan kita sampai malam ya. Hari ini panjang banget dari pagi sampai malam. Saya Ari bakal menemani kamu. Jadi ada beberapa informasi, ada juga obrolan yang akan kami hadirkan menginspirasi teman Pro2 di edisi siang hari ini. Semangat bekerja dan jangan lupa untuk makan siang, udah waktunya. Kita sambil bersantai dengerin dulu yang berikut ini.

0: buat nih tante aku. Enak banget. Nikmati masa pensiunnya dengan cara jalan-jalan ke luar negeri.
1: Ih, keren banget ya. Pasti tante kamu tajir ya.
0: Nggak juga kok. Cuma dia dari dulu emang rajin investasi. Oh. Dan jalan-jalan itu emang hasil dari investasinya selama ini.
1: Emang investasi sepengaruh itu?
0: Ya iya dong. Lewat investasi, kamu bisa mengelola uang dan juga meningkatkan nilai uang yang kamu punya sekarang. Selain itu, investasi juga bermanfaat nih sebagai bekal masa depan, menjadi dana jaminan untuk masa tua, dan bisa menjadikan kamu sebagai seorang financial freedom loh.
1: Astaga, ternyata banyak banget ya manfaat dari investasi. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih kasih tahu info sepenting

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman pro 2 dalam menjalani sebuah bisnis ya, atau menggeluti sebuah usaha, biasanya butuh biaya untuk promosi atau untuk iklan. Kemudian harus punya trik yang lebih kekinian, banyak hal. Jadi untuk UMKM yang sudah berjalan tapi mungkin omsetnya lagi stagnan gitu. Nah, kamu kalau misalkan pas lagi ngecek handphone atau menulis daftar nama pelanggan di buku atau laptop kamu, ini ada fakta akurat ya, fakta akurat dalam bisnis. Kita cari pelanggan baru itu biayanya 5 kali lipat lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan yang lama gitu loh. Kalau modal kamu terbatas, trik realnya adalah rawat database pembeli lama gitu. Dirawat gitu. Jadi coba deh sapa lagi mereka, ditegur lagi atau diajak lagi lewat WhatsApp. Jangan langsung jualan, tapi tanya kabarnya dulu atau kasih promo khusus khusus pelanggan setia misalkan gitu. Jadi ini promo khusus nih untuk

khusus buat para pelanggan setia. Kasih pelayanan yang bikin mereka itu berkesan saat pembelian pertama, dan mereka bakal jadi agen marketing kamu nih, agen gratisan gitu ya, marketing gratisan kamu lewat word of mouth. Jadi jualan lancar, modal iklan aman tanpa harus membayar iklan, dan jangan melupakan pelanggan yang lama. Oke, tersenyum puas sambil kita kasih jempol ya buat teman-teman yang masih setia menjadi pelanggan di bisnis kamu. Oke, masih di UMKM dan info santai siang.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

0: Pro2 FM akan buat teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.
1: Oke, Tama Pro2 kembali lagi di Santai Siang. Kita akan bincang-bincang putar UMKM atau kuliner siang hari ini yang pastinya bakal menginspirasi Tama Pro2 semuanya. Nah, kita saat ini juga sudah tersambung bersama ada Kakak Talia Unda Cruz. Langsung aja kita sapa dulu nih Kak Talia, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak.
1: Apa kabar nih Kak Talia?
2: Kabarnya sangat baik, Kak.
1: Sangat baik ya. Senang kali ini siang-siang gini pasti lagi santai nih. Atau lagi sibuk apa nih?
2: Lagi santai, lagi jaga toko, Kak.
1: Oh, lagi jaga toko ya. Oke. Nah, ini boleh tahu nih, bisa di-spill ada usaha apa sih sebenarnya saat ini?
2: Saat ini saya sedang sibuk dengan usaha kecil-kecilan saya, Kak. Menjual baju thrift yang sering disebut baju RB, Kak.
1: Baju RB, di sini orang lebih kenal baju RB ya, alias rombengan ya.
2: Iya, Kak.
1: Ini boleh tahu nih di mana sih tempat atau alamat jualannya?
2: Alamatnya di Atambua, Jalan Apodeti Sukabiren, atau bisa dipil sedikit itu masuk lewat cabang Bakso Sinar Gemilang, Kak.
1: Oke, dari agen Sinar Gemilang belok. Kalau dari Atambua belok kiri masuk langsung ketemu ya?
2: Iya, Kak, langsung ketemu.
1: Oke, apa namanya tuh?
2: Namanya Mini Collection, Kak.
1: Mini Collection, wow, sesuai namanya ya, mini ya. Oke, okay. Nah ini mungkin boleh tahu nih ada jenis pakaian apa saja tuh yang dijual?
2: Itu ada dress, ada blus, celana panjang cewek, rajut crop top kekinian.
1: Oke, ada juga tidak nih buat cowok-cowok?
2: Kalau cowok-cowok saya belum ready, Kak, hanya cewek-cewek, Kak.
1: Oke, untuk sementara masih khusus buat yang ciwi-ciwi nih ya.
2: Kak, yang terciwi-ciwi.
1: Oke, Tema Pro2. Jadi kalau misalkan kamu mau belanja atau yang mungkin suka bongkar-bongkar rombengan, kayaknya ini akan lebih enak dilihat ya, lebih mudah dan tempatnya juga terjangkau. Langsung di Kota Atambua nih. Boleh tahu ya Kakak, kira-kira yang dijual di sana nih khusus buat orang-orang menengah, orang kaya atau biasa nih, orang-orang yang punya isi kantong minimalis gitu.
2: Pokoknya untuk semua, Kak, karena harganya juga terjangkau, Kak.
1: Bersahabat ya?
2: Iya.
1: Oke, berarti ini nggak perlu ragu nih kalau punya uang terbatas, kamu kesana aja. Barangkali kamu bisa lihat-lihat tuh ada apa yang bisa mau dibeli sesuai dengan isi kantong. Nah, kita mau tanya-tanya juga nih, sejak kapan sih buka usaha Mini Collection ini?
2: Sejak 8 Juli 2025 sampai sekarang, Kak.
1: Wow, masih baru nih. Baru satu bulan kalau tidak salah ya?
2: Iya, Kak, baru satu bulan.
1: Ini emang baru pertama kali punya usaha ini atau sebelum-sebelumnya udah pernah punya usaha bisnis seperti ini tapi mungkin belum punya toko gitu?
2: Iya, Kak, saya punya usaha online dulu, pernah jual legging cewek, pernah jual kalung, anting, cincin titanium. Baju online, Kak. Hanya baru punya toko yang sekarang ini, baru merintis satu bulan ini.
1: Oke, berarti sukses dong ya. Dari usaha yang sebelum punya toko, akhirnya sekarang udah punya toko.
2: Iya, Kak.
1: Wow, luar biasa. Nah, ini pertama kali atau awal mulai berjualan nih. Sebenarnya apa sih motivasinya sampai memilih bisnis jual-jual gitu?
2: Motivasi saya kan saya sering bolak-balik negara Timur Leste, Kak.
1: Okay.
2: Saya punya motivasi. Kenapa saya tidak ambil barang thrift dari Timur Leste yang kualitasnya bagus dan harganya juga terjangkau untuk saya jual lagi di Indonesia.
1: Oke. Jadi
2: milih jualan baju thrift ini.
1: Oke. Nah, setelah kemarin mendapatkan ide ini, akhirnya kamu buka, dan gimana nih respon dari para pembelinya nih?
2: Responnya baik, Kak. Banyak pengunjung yang datang ke toko dan juga yang sangat suka dengan bahan-bahan baju saya, Kak.
1: Oke, antusias ya.
2: Ya.
1: Oke. Nah, kamu melihat biasa kalau yang datang ya berkunjung orang-orang Atambua katakanlah yang datang berkunjung ketika mau berbelanja, mereka tuh gimana sih karakternya? Apakah datang cuma sekedar buat lihat-lihat, atau memang karena mereka tuh kayak bersemangat sekali datang tuh belanjanya langsung banyak-banyak gitu?
2: Kalau menurut saya ke orang Atambua itu orangnya ramah-ramah dan orangnya suka barang yang harganya terjangkau. Jadi barang-barang saya itu harganya terjangkau semua kan, dan kualitasnya juga bagus. Dari situ mereka berkunjung dan memilih barang-barang itu bukan 1-2 barang aja, melainkan melebihi 5 barang.
1: Wow. Berarti ini memang peluang yang kayaknya sangat bagus dan cocok sekali buat kamu ya.
2: Ya, Kak.
1: Ini kalau biasa kalau mau promosi lewat apa aja nih?
2: Saya promosinya lewat media sosial, WA, Facebook, Instagram, dan TikTok, Kak.
1: Wow, jadi dipakai semua ya ketiga platform ini?
2: Ya, dipakai semua, Kak.
1: Nah, kira-kira menurut kamu nih, apa pendapat kamu tentang kehadiran media sosial saat ini untuk bisnisnya kamu?
2: Kalau menurut saya media sosial itu sangat penting ya, Kak, karena media sosial itu bisa membantu kita untuk mempromosi barang-barang kita, Kak.
1: Karena di situ ada banyak, maksudnya banyak orang di situ, kemudian banyak aktivitas, mau tua muda semua ada di situ ya.
2: Betul, Kak.
1: Jadi kayak pasarnya itu lebih gampang daripada kita harus pikul keliling atau menunggu kapan ada yang lewat.
2: Nah,
1: oke. Dan biasa kalau di promosikan itu gimana responnya dari teman-teman yang ada di sosial media? Langsung nyerbu, langsung datang, atau suka tanya-tanya harga dulu, minta harus di foto untuk kirim dulu, atau gimana biasanya?
2: Ya, kalau untuk yang sudah tahu tempat saya itu langsung ke tempat, ke toko. Kalau yang belum tahu itu pasti di spill, Kak, bisa spill celana, bisa foto celana ukuran ini. Bisa spill crop top kok, Kak, atau bisa spill dressnya warna, contohnya warna putih, saya itu langsung spill, Kak, langsung difoto, langsung dikirim ke orangnya. Ada yang DM lewat IG, berarti saya kirimkan lewat IG. Kalau ini lewat WA, saya kirimkan lewat WA. Sesuai peminatnya, Kak, sesuai ini yang
1: sesuai permintaan gitu ya.
2: Permintaannya.
1: Nah, ini kalau misalkan ada yang belanja dia lewat sosial media, itu gimana, akan diminta langsung datang untuk mencoba dulu, atau bisa diantar juga delivery nih?
2: Saya sistemnya COD, Kak. Jadi pembelinya coba dulu, kalau cocok langsung dibayar, kalau tidak cocok bisa dikembalikan juga, Kak. Tidak apa-apa.
1: Oke, jadi strategi marketingnya kayak gitu ya?
2: Ya, Kak. Kalau tips dari saya untuk teman-teman ya, kalau ingin merintis dan ingin membuka usaha, carilah usaha yang bisa menghasilkan keuntungan yang bagus dan baik, supaya teman-teman itu bisa memutar keuntungan walaupun modalnya kecil, tapi menghasilkan keuntungan yang besar. Keuntungan itu bisa diputar balik untuk usaha dan bisa juga membantu perekonomian keluarga dan menabung.
1: Oke, jadi kalau pas dapat untung, jangan langsung dihabiskan makan-makan, jalan-jalan gitu ya.
2: Iya, Kak.
1: Tapi diputar lagi, dikembangkan lagi dulu.
2: Iya, Kak.
1: Oke, luar biasa nih. Nah, kira-kira sebagai pelaku UMKM di Atambua ya, pasti butuh dukungan juga, butuh kenyamanan juga ya kan dalam berbisnis. Kira-kira apa nih harapannya dari pemerintah supaya usahanya ini bisa cepat maju gitu loh, mewakili teman-teman yang lain?
2: Harapan saya agar pemerintah selalu mendukung anak-anak UMKM yang ada di kota Atambua ini. Walaupun usaha anak-anak UMKM ini usahanya kecil-kecilan, tapi menurut saya dari kecil itu yang bisa menghasilkan usaha yang besar. Maka dari itu pemerintah membantu anak-anak UMKM seperti membuat media sosial untuk bisa mempromosi usaha-usaha anak UMKM yang ada di Atambua, Kak.
1: Oke. Sekaligus mungkin kasih kesempatan untuk kayak kalau misalkan butuh lahan ya, pajaknya jangan mahal-mahal gitu ya.
2: Betul, karena memang pajaknya mahal lumayan.
1: Nah itulah. Baik, terima kasih banyak ya untuk waktunya udah berbagi ya. Semoga Mini Collection semakin sukses dan semakin banyak dikenal, dan teman Pro 2 dimanapun kamu bisa nih, bisa singgah-singgah, ternyata ini kualitasnya luar biasa, tapi nggak usah khawatir soal harganya. Harganya bersahabat kok, ramah di kantong, kata pemilik ya, kakak Talia Un. Jadi kalau mau tahu di mana mini collection, kamu bisa langsung ke Sukabiran atau di kilometer 1 ya, serong kiri sedikit bakal ketemu langsung di pinggir jalan. Benar ya Kak Talia ya?
2: Kak.
1: Oke, baik, terima kasih banyak ya Kak Talia untuk waktunya. Semoga laris manis dan sukses selalu.
2: Ya, terima kasih juga Kak.
1: Oke, selamat menjalankan aktivitas dan selamat siang.
2: Kak.
0: FM atau buat teman terbaik kamu.

lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Indonesia maju, UMKM maju. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Setiap produk yang kita gunakan, setiap usaha yang kita nikmati, seringkali lahir dari tangan kreatif para pelaku UMKM.
1: Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan perekonomian bangsa. Mari dukung UMKM lokal agar Indonesia semakin sejahtera.
0: Mari jadikan UMKM sebagai kebanggaan bangsa. Bersama kita bisa maju bersama UMKM.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Nah, wah baru kedengaran. Tadi cuap-cuapnya udah berapi-api ya. Oke, saya ulangi lagi ya, teman Pro 2. Nah, memang kesalahan teknis tiket, gak apa-apa. Nah, ini kabar dari lapangan sepak bola nih. Kabar paling membanggakan gitu. Datang dari panggung sepak bola Asia Tenggara, Timnas U19 sukses menaklukkan Vietnam dengan skor tipis 2-1 dalam laga penentu yang berlangsung sengit. Kemenangan mentalitas anak asuh Novarianto ini memastikan Garuda Muda melaju ke babak semifinal Piala AFF U19 ASEAN U19 Championship ya. Saat ini Indonesia tinggal menunggu calon lawan di semifinal antara Australia, Malaysia, atau Thailand. Jadi menaklukkan rival sengit ini akhirnya berhasil mengunci tiket ke babak semifinal dengan performa yang luar biasa. Pertandingan penentu ini juga benar-benar menguras emosi dan mentalitas juara anak-anak asuh dari Nova Arianto terbukti mematikan di menit-menit krusial. Jadi tidak hanya memperpanjang napas Garuda Muda di turnamen, tapi langsung menjadi trending topic di media sosial. Netizen dan pecinta sepak bola tanah air rame-rame nih memuji solidnya lini pertahanan, efektivitas serangan balik cepat yang diperagakan sepanjang laga. Sekarang fokus langsung dialihkan ke babak empat besar. Indonesia tinggal menunggu hasil pertandingan dari grup sebelah untuk melihat kira-kira siapa nih yang akan menjadi lawan tanding berikutnya. Apakah Australia, Malaysia, atau Thailand? Satu yang pasti dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia akan terus mengalir agar trofi

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Okay, informasi lagi olahraga. Nah, di santai siang info olahraganya lagi banyak banget. Kalau dari sepak bola sudah, sekarang kita beralih kemana lagi nih? Mau tentang opera yang berakhir opera lagi Indonesia Open maksudnya ya. Berakhir nirgelar dan keputusan rehat dari Jojo. Waduh, ini andalan kita nih, gimana nih? Jangan istirahat dulu lah. Oke, turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Open baru saja ditutup dengan catatan kurang beruntung ya buat tuan rumah. Skuad Merah Putih dipastikan puasa menggelar setelah dua wakil tersisa di final akhirnya tumbang. Nah, Jojo atau Jonathan Christie harus puas menjadi runner up setelah kalah dari tunggal putra asal Kanada, Victor Lai ya. Pasca laga, Jojo mengejutkan pecinta badminton dengan menyatakan akan mengambil waktu rehat sejenak untuk recovery fisik dan menenangkan pikirannya dulu. Ya. Gak apa-apa ya, mungkin memang lagi butuh istirahat panjang karena ya harus menguras energi habis-habisan nih demi bangsa Indonesia, demi nama Indonesia. Dan kejutan luar biasa sebenarnya ditujukan ganda putra muda Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang berhasil menembus final, tapi mereka harus mengakui keunggulan ganda dari Malaysia dan akhirnya keluar sebagai runner up gitu. Gak apa-apa, tetap bangga karena mereka sudah membuktikan dan menunjukkan yang terbaik buat Indonesia. Masih ada lagi juga informasi olahraga lainnya ya, ke ruang negara kamu. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Santai Siang Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Kita dengarkan lagi nih beberapa dari lagu dan saya siapkan. Kali ini akan langsung hadir dari The Massive featuring Corey Gore, Side by Side.

0: mau kayak buat kesibukan gitu loh di rumah,
1: Iya.
0: kayak buat isi waktu kayak gitu. Apalagi saya punya anak kan udah 3 tahun, Sharon udah kerja. Dulu kan saya yang nganterin Sharon kemana-mana, show di mana-mana
1: Ke
0: gitu
1: sini
0: kan,
1: juga,
0: terus oh iya
1: ke studio.
0: betul, diwawancara di sini juga berapa kali dia tuh datang. Nah, terus saya juga ada. Cuman ya dengan berjalannya waktu, saya punya anak Sharon udah kerja, saya punya anak yang kedua juga udah lulus sekolah, dia udah mau kuliah. Terus saya hanya dengan saya punya anak
1: Kecil.
0: yang kecil, kayaknya mami nggak bisa deh di rumah deh kak.
1: Gak bisa
0: Diem,
1: diam nih.
0: kayak gitu, masa diem. Biasanya kan memang nganter-nganter Sharon kegiatan lah, sampai dimanapun saya ikut dia dulu. Kayak saya sudah lah, akhirnya saya bilang sama suami, ada nggak nih yang bisa dijadiin cuan, tapi tetap bisa di tetap tetap bekerja di rumah gitu. Awalnya nih saya cuman
2: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
3: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
4: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang. Tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
5: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
6: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2 di Santai Siang, ada lagi nih informasi menarik buat kamu, masih tentang olahraga. Jadi ada kabar terkait horor dan drama jelang Piala Dunia. Ada apa ya? Nah, atmosfer menjelang kick off Piala Dunia semakin memanas di luar lapangan. Ada kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat, di mana terjadi insiden penembakan di dekat markas latihan timnas Inggris yang melukai 9 orang. Kejadian ini langsung memicu kekhawatiran soal keamanan ketat menjelang turnamen. Nah, di sini gelandang Denmark, Christian Eriksen, dilaporkan kembali kolaps di tengah laga uji coba melawan Ukraina. Pertandingan langsung dibatalkan, namun kabar terbaru menyatakan kondisinya saat ini sudah stabil dan aman. Selain itu, ketegangan politik mulai menyenggol urusan bola. Pihak Iran melayangkan protes keras ke FIFA karena sejumlah pemain dan pejabat tim mereka mengalami pembatasan visa yang sangat ketat untuk masuk ke Amerika Serikat. Nah, informasi ini mengantar kita di penghujung untuk edisi hari ini dengan sejumlah informasi olahraga yang sudah kami hadirkan. Saat lagi di jam 2 siang akan ada info entertainment. Buat kamu, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Santai Siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Mbak, mbak, tambah sambalnya dong, kurang pedes nih.
1: Loh, kan tadi udah saya kasih, kok tambah lagi sih?
0: Mbak, kurang pedes ini, kurang menggugah selera. Biar huha-huha gitu, mbak.
1: Huha-huha apaan? Tahu nggak, harga barang lagi pada naik. Harga cabai di pasar tuh melonjak kayak kamu.
0: Ngelunjak kali, mbak.
1: Nah, itu tahu. Harga tomat, lombok, semua tuh pada naik karena dampak inflasi. Kamu makan aja masih ngutang, minta nambah mulu.
0: Ah, mbak, mbak, minta sambal saja, bahas terasi lah, apalah.
1: Inflasi tahu.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Oke, Taman Pro 2 dimanapun berada, kita masih di Santai Siang. Nah ini kali ini sesi yang ketiga ya. Jadi untuk kamu yang mau tahu tentang kabar entertainment, nah ini nih paling ditunggu-tunggu ya. Dan kita akan mulai dengan informasi entertainment yang pertama. Jagat hiburan tanah air lagi ramai nih dengan berbagai momen besar, mulai dari panggung konser yang megah sampai drama keluarga artis yang mendominasi timeline media sosial. Jadi ada konser teatrikal Raisya, luar biasa, Love and Let Go, bikin GICC bergetar. Solois Raisya sukses menggelar hari pertama konser tunggalnya yang bertajuk Love and Let Go di GICC Senayan, Jakarta ya. Konser ini dikemas dengan konsep teatrikal empat babak yang sangat emosional. Atmosfer penonton langsung pecah saat Raisya membawa kejutan lintas generasi dengan menggandeng Ariel Noah dan ada diva internasional Anggun C. Sasmi di atas panggung. Jadi duet manis Raisya dan Ariel saat membawakan proyek lagu baru mereka sukses bikin baper masal dan jadi trending topic. Di sela konser, Raisya juga sempat curhat jenaka, menyindir kelakuan para mantan yang hobi ngechat lagi setelah lama putus. Cari apa sih chat lagi, ya kan? Yang langsung disambut tawa riuh ribuan penonton saat itu. Waduh, seandainya kita ada di sana pasti kita juga bakal terpancing ya. Ini langsung kayak merasa diri gitu loh. Oke, baik, nama Pro 2 mau tahu lagi kabar-kabar bahagia, ada juga kabar drama para selebriti. Terus dengarkan Pro 2 FM di Santai Siang hari ini sampai di jam 3 sore bareng saya Ari Leon.

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Benu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: 大人になれたって言えるけど。
1: どうも、Bro 2 masih di Info Entertainment di siang hari ini, dan sekarang kita beralih lagi nih kelanjutan drama rumah tangga para artis. Siapa lagi kalau bukan Ruben Onsu dan Sarwenda. Udah kembali hangat ya di media sosial, nampaknya mereka lagi yang sebelum-sebelumnya masing-masing pada berdiam diri, tidak saling merespon, ternyata sekarang responnya positif semuanya. Jadi perkembangan dan drama rumah tangga Ruben bersama Sarwenda di keluarga selebriti ini semakin menarik perhatian publik, terutama setelah muncul beberapa pernyataan resmi dari kedua belah pihak yang sempat memicu salah paham. Ada klarifikasi soal istilah mantan ayah gitu. Pernyataan dari pihak kuasa hukum Sarwenda sempat menggunakan istilah mantan ayah. Nah ini nih, sempat memicu reaksi keras dan protes dari Ruben Onsu. Pihak Ruben merasa istilah ini tidak tepat karena bagaimanapun status pernikahan mereka, hubungan antara ayah dan anak tidak akan pernah ada kata mantan. Benar banget ya. Menanggapi ketegangan ini, pihak kuasa hukum Sarwenda akhirnya memberikan klarifikasi bahwa tidak ada maksud untuk mendiskreditkan peran Ruben Onsu sebagai orang tua. Fokus utama dari komunikasi mereka sebenarnya kejelasan hak asuh dan nafkah ya anak-anak mereka ke depan, bukan memutus hubungan batin antara Ruben dan anak-anaknya. Jadi Sarwenda sempat mengunggah sebuah video permintaan maaf yang kaitannya dengan masalah komunikasi atau video kontroversial yang beredar sebelumnya. Tapi video ini justru memicu analisis mendalam dari para netizen sendiri. Banyak yang menyoroti fakta bahwa dalam seluruh pernyataan maafnya, Sarwenda sama sekali tidak menyebutkan atau melibatkan nama Ruben Onsu. Waduh, ini memperkuat spekulasi publik atau netizen kalau hubungan komunikasi personal di antara keduanya memang sedang berada di titik yang sangat dingin. Dan ada komitmen prioritasnya pada anak-anak. Jadi walaupun hubungan kedua belah pihak terlihat masih penuh dengan ketegangan gitu, adu argumen lewat kuasa hukum, kedua belah pihak secara konsisten menyatakan prioritas utama mereka itu mental dan masa depan anak-anak mereka. Jadi berusaha sebisa mungkin proses penyelesaian masalah ini tidak berdampak buruk ke psikologis anak-anak mereka yang mulai bertumbuh besar. Waduh, emang ribet ya kalau urusan keluarga, apalagi sampai pisah dan harus ada yang diurus di tengah-tengah mereka. Masih juga akan ada informasi menarik lainnya dari dunia selebriti dan berbagai drama yang terjadi di tengah-tengah para pelaku entertainer nih. Masih mau tahu lagi ada info hangat apa lagi yang viral di media sosial? Kita akan hadirkan buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2 FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zeyu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, keindahan, dan juga warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. Dan FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan juga keberagaman. Hal itu sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital untuk menjangkau audiens lebih banyak, terkhusus generasi muda. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Pertandingan juga akan berlangsung di sejumlah kota besar di ketiga negara tuan rumah. Format baru ini juga diharapkan menghadirkan kompetisi yang lebih luas dan menjangkau lebih banyak penggemar di seluruh dunia.

0: Clara.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ah, ngeyel benar kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Nomor 2 kembali masih di santai siang ya, buat kamu yang mau dengarkan lagi informasi seputar selebriti ya dan informasi lainnya. Oke, bakal saya hadirkan buat kamu nih informasi kali ini tentang pengumuman nikah dan kehamilan dari Adisti Zara. Wah, ini menuai protes jenaka sang kakak. Aduh. Tapi kalau protes jenaka mah lucu-lucuan ya. Jadi aktris muda Adisti Zara mengejutkan publik setelah resmi mengumumkan pernikahan sekaligus kehamilannya bersama sang suami. Sakib ya, Sakib. Dan Zara membagikan potret bahagianya yang memperlihatkan baby bump. Kabar ini ternyata memicu reaksi kocak dari netizen yang langsung menyerbu akun sang kakak, Haisya Kila Utami. Netizen beramai-ramai menggoda Kaila ya, Kaila dengan menyapanya menggunakan sebutan Uwa. Uwa itu panggilan Sunda untuk kakak dari orang tua. Merasa panggilan itu terdengar terlalu tua, mantan personil JKT48 ini melayangkan protes jenaka di media sosialnya dan meminta netizen mencarikan nama panggilan baru yang terdengar lebih keren. Oke, jadi ini karena panggilan ya. Oke, ya apa-apa. Mungkin dengan begitu akan menjadi doa buat dirinya juga bisa segera menemukan jodoh dan bisa memiliki momongan. Nah, ini dia informasi terakhir yang sudah kami hadirkan. Jangan lupa saat lagi di pukul 15 kita beralih ke informasi-informasi lokal atau regional yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kita kembali ke daerah kita masing-masing. Kita dengarkan lagi nih yang mau lewat. Kayaknya enakan udah sore. Jadi kita dengarkan lagu yang lebih bersemangat ya, lagu yang lebih up. Ini dia dari punyanya Halsey, Lonely is the Muse. Ini dia.

2022, kabar seru datang dari MotoGP Hungaria 2026. Marc Marquez berhasil meraih kemenangan usai mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit di sirkuit Balaton Park. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Marquez musim ini, sekaligus kemenangan ke-100 dalam karirnya di kejuaraan dunia. Sempat tertinggal di awal balapan, pembalap Ducati ini ternyata berhasil bangkit dan finish di posisi terdepan. Sementara Acosta finish kedua, disusul oleh Francesco Bagnaia di posisi ketiga. Dengan kemenangan ke-100 ini, Marc Marquez kembali menorehkan sejarah di dunia MotoGP. Halo teman-teman berdua, kabar seru datang dari MotoGP.

0: Gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol.

0: banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape, ente coba deh dessert sekalian. Buh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Hah?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan info Pro 2. DPR RI pada hari ini Senin 8 Juni 2026 kembali menggelar pertemuan dengan pemerintah membahas pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah sebelumnya memanggil pihak Bank Indonesia BI dan Kemenkeu. Kali ini DPR berdiskusi dengan Kementerian ESDM, Kemenkum, BUMN, dan Danantara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan pembahasan dengan pemerintah hari ini difokuskan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, yakni melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pertemuan yang dipimpin oleh Dasko itu terlihat hadir pihak pemerintah, ada Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menkum Supratman Andi Aktas, dan COO Danantara, sekaligus Kepala BPBUMN Doni Oskaria. Informasi selanjutnya, COO Danantara Doni Oskaria menyampaikan pihaknya telah melakukan pembahasan terkait implementasi ekspor sumber daya alam SDA Indonesia. Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor SDA. Untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember, DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dan ini diamanatkan di dalam PP, disampaikan Doni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Dia menegaskan seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi seluruh masyarakat Indonesia nantinya bisa mengamati, mencermati proses ini karena Danantara berkomitmen menjalankan pengelolaan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, Tamang Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif meraih penghargaan sebagai mitra lembaga pemerintah terbaik dalam Musyawarah Nasional Indonesia Esports Association 2026. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengajak IESPA untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan subsektor game nasional. Menurutnya game merupakan salah satu subsektor prioritas ekonomi kreatif yang tidak hanya berfokus pada talenta.

Oke teman Pro 2, saya informasikan buat kamu, kita bakal jumpa kembali dalam program Gibol atau Gila Bola Piala Dunia 2026. Dan saya sebagai presenter Ari Leon akan mengajak mesin AI untuk kita bakal debat membahas Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seseru apa sih kalau berdebat dengan AI? Apakah AI selalu benar dan selalu memenangkan setiap perdebatan dengan keunggulan dan kelebihan yang dimiliki? Kita lihat aja sebentar ya. Jadi ingin tahu obrolan seru kami sore ini di Gibol atau Gila Bola di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, jangan kemana-mana. Tunggu saat lagi.

Apakah Anda pernah membaca bukunya seorang penulis asal Inggris yang bernama Juni Bethlyn Rowling atau lebih akrab disapa J.K. Rowling? Sebelum J.K. Rowling menjadi salah satu penulis terkenal di dunia berkat seri novel Harry Potter, ia adalah seorang ibu tunggal yang hidup dalam kondisi sulit setelah bercerai dengan suaminya. Meskipun dalam kondisi yang sulit, Rowling tidak pernah kehilangan semangat untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penulis buku. Pertama kalinya, ia menulis novel berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone. Bukunya itu ditolak oleh beberapa penerbit, tetapi ia tetap semangat dan terus mengirimkan naskahnya. Pada tahun 1997, bukunya diterima oleh penerbit Bloomsbury. Dari situlah dimulailah perjalanan menuju kesuksesan yang luar biasa, di mana dalam beberapa bulan saja, jumlah pembacanya meningkat pesat dan diterjemahkan dalam puluhan bahasa. Serta buku-bukunya sudah diadaptasi menjadi film yang dibintangi oleh Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert.

0: lagi ikuti Gibol, show obrolan khusus di mana penyiar dan pendengar tampil bersama dan ngobrol sampai berdebat dengan AI personality.
1: Oke, Tamang Pro 2, saya ingin ngajak AI sore hari ini untuk kembali membahas tentang bola. Nah, untuk itu kita bakal tanya langsung ke AI ya. Kira-kira apa prediksinya tentang Piala Dunia atau format baru 48 tim kualitas dan juga kuantitas di Piala Dunia. Kita sapa dulu nih. Halo AI.
2: Banget. Ngomongin soal strategi itu kita bisa bahas nanti kalau kamu sudah punya ide atau kalau ada hal tertentu yang bikin kamu penasaran. Kalau ada hal lain, aku siap bantu juga ya.
1: Oke, aku siap untuk berdebat tentang Piala Dunia. Apakah
2: siap
1: penambahan?
2: Kalau nanti kamu sudah punya ide atau butuh masukan, tinggal bilang aja. Aku siap dengerin dan bantu mikirin solusi bareng-bareng.
1: Oke. Nah, apakah penambahan 16 tim baru di Piala Dunia akan membuat fase grup menjadi membosankan karena ketimpangan kualitas yang jauh?
2: Jadi penambahan 16 tim baru di Piala Dunia 2026 yang totalnya menjadi 48 tim memang akan berdampak besar. Tim unggulan seperti Prancis dan Brasil mungkin punya jadwal awal lebih mudah, tapi kelelahan dan rotasi pemain jadi kunci. Di sisi lain, tim underdog punya peluang lebih besar untuk lolos meskipun tantangan kompetisi tetap ketat.
1: Kira-kira lebih penting mana nih? Menjaga standar elit sepak bola dunia atau kasih kesempatan bagi negara-negara yang berkembang?
2: Nah, iya, benar. Jadi di satu sisi kita memang pengen menjaga standar elit supaya kualitas tetap terjaga, tapi di sisi lain kesempatan buat negara-negara berkembang itu juga makin besar. Jadi mungkin kuncinya adalah menemukan keseimbangan, biar kompetisi tetap ketat tapi juga inklusif.
1: Kira-kira bisa tidak nih negara baru seperti negara berkembang di Asia Afrika ini termasuk potensi yang bakal lolos nanti?
2: Iya, banget. Negara-negara berkembang di Asia seperti misalnya India atau negara di Afrika seperti Nigeria punya potensi besar. Dengan tambahan slot, mereka bisa lebih sering tampil, dapat pengalaman, dan akhirnya menaikkan level sepak bola di negara mereka.
1: Apakah mereka bisa memenangkan tim Prancis atau Spanyol atau Brazil?
2: Wah, itu sih butuh waktu dan konsistensi ya. Tim-tim besar seperti Prancis, Spanyol, atau Brasil sudah punya infrastruktur, sejarah, dan bakat yang luar biasa. Tapi kalau negara-negara berkembang terus investasi di liga lokal, pengembangan pemain muda, dan dukungan, bukan nggak mungkin mereka bisa bersaing di level itu dalam jangka panjang.
1: Ya, apalagi kan bola itu bulat ya kan. Siapa tahu kalau misalkan mereka memenangkan tim-tim hebat ini, gimana perasaan mereka?
2: Benar, Pak. Iya, betul. Sepak bola itu memang punya keajaiban. Kadang tim-tim yang nggak diunggulkan bisa bikin kejutan besar. Jadi tetap seru dinantikan perkembangan mereka ke depannya.
1: Apakah akan masih seru kalau tim-tim hebat ini ditumbangkan di awal-awal laga?
2: Nah, itu memang salah satu kekhawatirannya. Kalau tim-tim besar langsung ketemu di awal, mungkin sensasinya jadi berkurang. Tapi di sisi lain, justru itu bisa bikin turnamen lebih dramatis karena kita langsung lihat persaingan sengit sejak awal.
1: Nah, ini dengan pertandingan yang tersebar dari Vancouver di Kanada bahkan Mexico City, apakah faktor kelelahan akibat perjalanan panjang jet lag akan jadi penentu utama juara mengalahkan mumi taktik lapangan?
2: Faktor kelelahan akibat perjalanan panjang dan jet lag memang jadi tantangan besar di Piala Dunia 2026 karena banyak tim harus berpindah antar zona waktu jauh. Jet lag bisa mengganggu ritme tubuh, menurunkan kecepatan reaksi, dan memperpanjang waktu.

0: Tim-tim yang bisa mengatur adaptasi dan rotasi pemain dengan baik berpotensi punya keunggulan dalam turnamen ini.
1: Nah, ini kaitannya dengan intervensi politik dan isu boikot visa nih. Apakah adil jika kebijakan pembatasan visa atau dinamika politik pemerintah negara tuan rumah berpotensi menghalangi supporter? Berpikir.
0: Iya, ini memang dilema yang cukup rumit. Di satu sisi, negara tuan rumah punya hak untuk mengatur kebijakan imigrasi demi keamanan dan stabilitas. Tapi di sisi lain, sepak bola seharusnya jadi ajang global yang inklusif. Kalau kebijakan visa dibatasi, itu bisa menghambat antusiasme fans dan bisa merusak semangat persatuan yang sepak bola bawa.
1: Apakah FIFA punya ketegasan ya untuk kalau misalkan ada ancaman boikot?
0: FIFA hingga saat ini belum memberikan respons yang kuat terkait kekhawatiran soal visa dan imigrasi untuk Piala Dunia 2026, meskipun ada tekanan dari kelompok HAK dan beberapa federasi. Meskipun ada insiden visa, misalnya untuk staf tim Iran, FIFA hanya menanggapi sedengan dialog, bukan tindakan tegas, sehingga keadilan dan inklusivitas di turnamen masih dipertanyakan.
1: Oke. Ini ada pertanyaan
0: ya,
1: nih.
0: Kita memang... Tentu, kalau ada hal lain yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan, aku siap dengerin. Apa yang masih mengganjal di pikiranmu?
1: Oke. Apakah penilaian performa pemain menggunakan algoritma berbasis data visual dan statistik akan membunuh perdebatan organik dan keindahan
0: ya,
1: sepak bola?
0: Iya, aku paham. Memang kalau semua dinilai lewat algoritma, kadang nuansa subjektif seperti kreativitas atau keberanian jadi berkurang. Tapi di sisi lain, data yang objektif juga bisa membantu memberi gambaran yang lebih akurat. Jadi sebaiknya mungkin kita cari keseimbangan antara keduanya.
1: Apakah sistem ranking berbasis AI ini adil buat pemain yang punya peran taktis gitu, yang tidak terlihat?
0: Itu memang tantangan sih. AI sering fokus ke metrik yang terlihat, kayak goal, assist, atau jarak lari. Tapi peran taktis seperti positioning atau kerjasama memang susah diukur. Jadi kalau AI tidak mempertimbangkan konteks taktis, bisa jadi penilaian kurang adil.
1: Nah, kalau terjadi seperti ini gimana solusinya? Apakah ada solusi? Oke. Udah, AI-nya udah lagi berpikir keras ya kayaknya untuk menjawab yang terakhir ini. Oke.
0: Iya, tentu. Kalau iya, aku masih di sini. Kalau ada hal lain yang ingin kamu pikirkan atau diskusikan, tinggal bilang saja ya. Aku siap bantu.
1: Oke, sepak bola kan bukan matematika ya. Angka tidak bisa merekam kepemimpinan di lapangan.
0: Siap.
1: Nah,
0: ya.
1: Gimana nih?
0: Ya. Tepat sekali. Sepak bola itu memang tentang keseimbangan antara taktik, kreativitas, dan juga semangat kolektif di lapangan. Semua itu bikin pesona sepak bola tetap hidup.
1: Oke. Nah, ada tidak nih hal-hal tak terduga yang mungkin akan terjadi di Piala Dunia 2026 ini?
0: Sama-sama. Kalau nanti kamu punya... Wah, itu seru. Pasti banyak hal tak terduga ya. Mungkin ada tim kuda hitam yang muncul, atau pemain muda yang tiba-tiba jadi bintang. Kita lihat aja nanti ya. Pasti seru.
1: Oke, terima kasih banyak, Kak Yai.
0: Sama-sama. Senang bisa ngobrol bareng. Kalau nanti ada hal lain yang ingin dibahas, tinggal hubungi aja ya.
2: Kamu lagi ikut mengikuti Gibol, show obrolan khusus di mana penyiar dan pendengar tampil bersama dan ngobrol sampai berdebat dengan AI personality.

0: kakak. Lihat tuh si Diki, menyendiri, rambutnya berantakan, emosinya gak stabil, dan juga sering ngeluh loh kak. Kadang kalau megang handphone, heboh sendiri.
1: Kenapa sih emang dek?
0: Lah, kakak gak tahu dia setiap hari ngapain. Dia kan sering main aplikasi judi online. Kadang kalau menang dia kegirangan sendiri. Kalau kalah, menyendiri dan kepikiran sendiri kak.
1: Wah, kasihan banget ya berarti.
0: Ya makanya, kakak jangan ikut-ikutan kayak gitu ya kak. Loh, kak, ngapain tuh?
1: Ngapus aplikasi judol deh.
0: Ya elah kakak.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Teman Pro 2, oke. Kali ini informasi lokal kita mulai lagi dari Atam Buah ya. Buat kamu dimanapun berada, seorang tokoh pemuda di Atam Buah dimana menyebut bahwa narkoba masih jadi ancaman serius. Masalah narkoba saat ini masih terus menjadi ancaman serius baik secara global maupun dalam negeri. Penyebaran barang haram ini dinilai masih menyasar berbagai kalangan usia di seluruh wilayah. Ini diungkapkan oleh tokoh pemuda Kabupaten Belu, Yohanes Bergmans, saat dikonfirmasi Senin 8 Juni 2026. Menurutnya peredaran narkoba masih cenderung meningkat meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan oleh aparat. Bergmans berpendapat bahwa sekarang cara penyebarannya sudah semakin kompleks dengan berbagai motif yang sangat rahasia. Contohnya nih, jaringan narkoba saat ini tidak hanya konvensional, tapi juga kini memanfaatkan teknologi digital. Pihak BNN menyatakan peredaran barang terlarang tersebut memanfaatkan sistem daring untuk mengelabui petugas keamanan. Polisi juga mendeteksi adanya pola komunikasi khusus yang digunakan oleh para pelaku jaringan internasional. Dalam perbincangan singkat lewat telepon seluler itu, Bergmans menyebutkan beberapa artis hingga tokoh penting yang diberitakan tertangkap. Fenomena ini juga menunjukkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan ketat. Jadi Bergmans sendiri berasumsi bahwa pemasok narkoba dari luar negeri masih terus beraksi menyelundupkan barang haram ke Indonesia. Jadi diharapkan seluruh elemen masyarakat bisa bersinergi dengan pemerintah untuk menekan angka peredaran gelap narkotika. Oke teman Pro 2, informasi lainnya juga terus kita hadirkan. Dan masih ada beberapa info lokal juga akan hadir ke ruang dengar kamu saat lagi. Jangan kemana-mana, kita masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari saya dan teman-teman sendiri melihat bahwa masih banyaknya membuang sampah sembarangan itu adalah dari tindakan perilaku kita. Mm-mm. Terutama kita Gen Z ya, kita masih merasa bahwa membuang sampah itu tidak punya dampak terhadap lingkungan. Nah, artinya ya sudahlah, kita menikmati indahnya alam kita, tapi sampah-sampahnya kita buang saja, nanti bakal sampah-sampahin bakal dengan sendirinya hilang. Misalnya mungkin dengan terbawanya angin atau hujan dan sebagainya, itu mungkin yang dipikirannya teman-teman seperti itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa dampak dari kita membuang sampah itu, bahwa dampaknya akan terhadap lingkungan maupun kesuburan tanah di sekitar puncak dan lain sebagainya. Itu jadi ini minimnya kesadaran bagi kami itu, bahwa minimnya kesadaran kita sendiri ya. Saya pikirkan kalau membuang sampah ini, kalau kita punya kesadaran pasti kita tahu kalau kita buang ini kan pasti akan mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang muncak itu mungkin mereka merasa bahwa buang sampah dari saya dan teman-teman sendiri.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: ceria, kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, hari ini kita kembali bersama di Sore Ceria. Di sore ini kita akan kembali bincang-bincang dengan generasi milenial berbakat atau berprestasi dari wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai agen perubahan atau generasi masa depan yang harus dipersiapkan menyambut generasi emas di 2045. Nah, sore ini bareng saya Ari Leon, kita akan ajak bincang-bincang dengan salah satu Gen Z berprestasi yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Di sini sudah ada adik Helmi Leon ya, Helmi Leon salah satu penari ya berbakat yang sering tampil di berbagai event membawakan tarian bersama tim atau kelompoknya, baik itu tari tradisional maupun tari modifikasi modern ya. Nah, kita sudah bersama Helmi Leon, untuk itu kita akan langsung tanya. Selamat sore Helmi. Nah, ini boleh tahu nih Helmi asalnya dari mana sih sebenarnya?
2: Untuk tim tari saya baru
1: Halo. Oh, nampaknya Helmi lagi ada gangguan teknis kayaknya ya. Kita coba sapa lagi dulu nih, kemana Helminya nih? Oke oke. Nah, halo Helmi, apa kabar nih? Helmi lagi di mana nih? Selamat sore.
2: Halo, selamat sore juga Kak Ari. Nah. Puji Tuhan selalu baik.
1: Oke, selalu baik ya. Akhirnya bisa tersambung juga. Nah, boleh tahu nih Helmi asalnya dari mana sih?
2: Saya lahir besarnya itu di Alor, cuman untuk aslinya dari mana sebenarnya saya asli orang Kefa. Kefa. Cuman bapak mama sudah menetap di Alor sudah lama sekali, jadi ya anggap saja kami orang Alor.
1: Oke. Nah, kabarnya Helmi kan punya bakat menari ya. Mungkin bisa diceritakan sejak kapan tertarik dengan seni tari ini?
2: Sebenarnya kalau untuk minat dalam seni tari itu sudah ada sejak waktu masih sekolah, masih SD. Itu saya sudah tertarik dengan seni tari, ada ikut beberapa kegiatan juga, cuman belum terlalu rutin. Kemudian setelah masuk kuliah itu baru mulai konsisten untuk menjadi penari.
1: Oke. Lalu masih ingat tidak ini pertama kali tampil di depan umum atau acara begitu? Lalu dan gimana hasilnya?
2: Waktu pertama kali tampil itu sebenarnya dari SD itu sudah pernah tampil. Cuman kalau yang berkesan yang saya masih ingat sampai hari ini itu waktu kuliah, ujian mata kuliah tari. Itu saya membawakan tarian dari Rote.
1: Tarian Rote. Oke. Luar biasa ya. Dan kira-kira ini berapa kali ganti-ganti tim ya, kalau hitung-hitung kira-kira nih. Dan mungkin bisa di-spill apa nama timnya?
2: Waktu itu sih jujur setiap orang pasti kalau setiap kali mau tampil itu meskipun orang yang sudah terbiasa tampil pasti ada rasa gugup sedikit, itu pasti. Apalagi kita yang baru tampil, baru pertama kali. Ya meskipun masih waktu masih kecil itu sudah pernah tampil, cuman kan tidak rutin toh. Setelah kuliah, setelah sekian lama masuk kuliah, baru mulai lagi sebagai penari. Jadi itu betul-betul semua perasaan bercampur aduk, gugup, tapi excited juga begitu. Dan ya pada akhirnya juga saya berhasil membawakan tarian itu dengan baik, dan benar-benar saya merasa puas dengan penampilan saya waktu itu.
1: Lalu gimana nih untuk timnya? Ini udah berapa kali nih ganti?
2: Untuk tim tari, saya baru bergabung dalam tim tari itu setelah masuk kuliah.
1: Kuliah.
2: Jadi waktu itu masuk di Sanggar Prodi. Kemudian setelah itu tidak masuk lagi dalam tim, tapi saya membentuk tim saya sendiri. Sekarang ada sementara mengusahakan untuk membangun sanggar.
1: Sanggar.
2: Namanya Sanggar Infinity Art di Alor. Kemudian Infinity ada Art. Juga sanggar sekolah, Sanggar SMA Katolik Santo Yosef Kalawahi.
1: Oke. Selama mengikuti kegiatan atau pertunjukan gitu, pernah tidak sih juara dalam lomba? Dan ketika dengar hasilnya gimana?
2: Nah, waktu itu kami juara satu saat Jambore Pariwisata di Nagekeo. Waktu itu kami mewakili Kota Kupang untuk mengikuti perlombaan di sana. Dan ya, saat pengumuman juara itu memang betul-betul sebenarnya yang paling pertama itu gugup, nervous. Kira-kira ini kami masuk tidak dalam tiga besar nih. Dan pada akhirnya saat mereka mengumumkan kami keluar sebagai juara satu, itu memang betul-betul saya sangat senang, bahagia, dan juga bangga. Waktu itu memang betul-betul kami punya persiapan itu juga tidak tidak singkat. Jadi betul-betul puas dengan hasilnya itu.
1: Oke, kalau begitu kira-kira berapa lama sih persiapannya itu?
2: Waktu itu persiapannya kalau tidak salah saya ingat 1 bulan lebih. Yang jadi mentor waktu itu dosen saya, dosen tari, Ibu Flora Cionvin, dan juga dibantu dengan kakak pelatih, kakak Kung Opa.
1: Kung Opa, oh ya benar, Kung Opa. Oke. Nah, apa sih manfaat yang kamu rasa sih dari mengikuti kegiatan seperti seni tari atau kegiatan kegiatan seni lah gitulah?
2: Mengikuti kegiatan ini secara umum ya pastinya yang pertama saya jadi punya kesempatan untuk tampil di depan umum. Kemudian yang kedua, melatih kepercayaan diri. Dan saya punya tempat untuk mengeksplor bakat dan apa yang saya sukai. Benar. Yaitu dalam bidang seni tari. Kemudian untuk kami penari sendiri, saat mengikuti kegiatan, saat menari seperti itu, ada rasa
1: puas,
2: bahagia tersendiri gitu. Kayak menari tuh sebenarnya kalau menurut saya menari tuh bukan hanya soal keindahan gerak saja, bukan soal kepercayaan diri di atas panggung saja, tapi soal bagaimana kita memaknai dan menjiwai karya tari itu sendiri, dan bagaimana kita membawakan tarian itu dengan betul-betul penuh penghayatan, sehingga apa yang ingin kita sampaikan lewat tarian dapat sampai kepada penonton.
1: Benar.
2: Itu yang menurut saya paling penting sih.
1: Oke, luar biasa ya. manfaatnya ternyata bukan cuma sekedar melihat seninya atau keindahan tariannya, tapi ada lebih daripada itu. Nah, mungkin yang terakhir nih, tarian apa saja yang sudah kamu coba dan yang paling bikin kamu puas gitu loh?
2: Untuk tarian yang sudah pernah saya bawakan, itu ada beberapa tarian di NTT. Ada tarian Te Orenda dari Rote, kemudian ada tarian Ledo Hau dari Sabu, tarian Dundun Dake dari Manggarai, kemudian ada tarian tradisional dari Alor, tarian Likurai, tarian Bidu, tarian Helong dari Kupang, kemudian tarian Hegong dari Momere, tarian Jai, dan yang lain-lain mungkin
1: banyak
2: sempat
1: ya
2: saya sebutkan, mungkin ada yang saya lupa, tapi hampir di semua daerah di NTT itu sudah pernah saya coba, dan semua tarian itu saya suka.
1: Suka ya?
2: Karena ya masing-masing daerah tuh dengan mereka punya keunikan tariannya tersendiri, yang mereka memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi setiap daerah tuh saya suka, semuanya saya suka, tidak ada yang paling saya suka atau yang tidak kurang saya suka, semuanya.
1: Oke. Pesan dulu nih, pesan apa yang ingin kamu sampaikan buat milenial, menginspirasi anak-anak muda di luar sana? Mungkin mereka juga berbakat ya, tapi tidak ditunjukkan karena ragu atau tidak punya wadah atau gimana gitu. Silakan.
2: Pesan saya untuk anak-anak muda dimanapun kalian berada, tetap semangat mengasah potensi dalam diri kalian. Hal yang kalian senangi, yang menjadi bakat dan motivasi dalam diri, selagi itu hal yang positif, gas terus, menyala terus, jangan sampai padam. Selagi itu sesuatu yang baik, jangan malu untuk mengeksplor, mengekspos. Siapa tahu dari apa yang kalian tunjukkan dan apa yang kalian punya, selain menjadi berkat untuk diri kalian sendiri, juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang terdekatmu, bahkan orang-orang yang tidak kamu kenal sekalipun. Teruslah menjadi berkat untuk sesama dimanapun kamu berada, lewat bakat, potensi, dan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepadamu. Jangan biarkan dia mati sebelum sempat bertumbuh. Mungkin dari saya itu saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
1: Oh, terima kasih untuk partisipasinya dan edukasi yang luar biasa ya. Kita udah, wah, langsung kabur, udah dimatikan. Aduh.

0: kecil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Ah, Dewi, diam deh. Berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Masih di sore ceria dan ya pastinya masih ada lagi kiat-kiat sore menemani aktivitas jam pulang kerja atau menemani kamu yang lagi nongkrong santai bareng teman-teman setelah punya waktu luang. Oke. Nah, menikmati masa yang sedang kamu jalani sekarang. Living in the moment. Jadi di tengah padatnya rutinitas, apalagi kalau hari-hari penuh dengan jadwal yang padat, kejar tayang, kejar target, atau tuntutan untuk selalu up to date, memang butuh trik tersendiri ya. Nah, keindahan hidup itu seringkali terselip di hal-hal kecil yang lewat begitu saja kalau kita terlalu fokus pada nanti atau hari esoknya. Jadi ada beberapa kiat praktis nih, mungkin bisa dicoba. Jadi tidak harus meluangkan waktu 1 jam penuh untuk misalkan mau jogging, meditasi gitu kan. Cukup ambil waktu 1-3 menit aja di antara perpindahan aktivitas kamu. Ya, tarik napas dalam-dalam gitu. Rasakan udara yang masuk, amati sekeliling kamu tanpa menghakimi segala sesuatu yang kamu tidak suka, yang buruk, yang tidak menyenangkan. Biarkan aja. Rasakan ya, mungkin udara yang samar di kulit kita gitu, atau aroma kopi yang sedang kamu pegang kali ini, seperti tombol pause yang menyegarkan otak ya, kira-kira gitu. Saring informasi. Kalau misalkan kamu pas lagi nyantai terus scroll dapat informasi terbaru, berada di era digital sekarang memang buat kita rentan ya terkena yang namanya FOMO, fear of missing out. Itu pas lagi capek-capeknya, kelelahan, mental kita juga akan terganggu kalau kita terpapar kabar yang kayak tren yang bergerak terlalu cepat gitu. Jadi buat batasan tegas kapan kita harus scrolling, kapan harus benar-benar lepas dari HP, gawai, ya saat sedang kalau lagi ngobrol sama orang mending HP jangan disentuh ya. Disimpan aja enggak apa-apa. HP-nya dibiarin aja biar bisa lebih fokus, konsen dan nyambung ceritanya. Jadi benar-benar lepas dari HP, gawai, biar bisa ngobrol intens dengan rekan kerja, pas lagi makan-makan bareng, menikmati waktu santai. Kita letakkan ponsel layar menghadap ke bawah, nikmati interaksi nyata yang ada di depan mata, yang bukan dunia maya. Masih banyak hal yang bisa kamu nikmati, dan akan saya hadirkan kiat-kiat yang pasti menginspirasi kamu di sore ceria. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Sebenarnya nah, munculnya KDRT itu hanya sepintas ya. Jadi awal mula tuh terlihat karena tempat ini rumah tua kan. Jadi sebelum sudah dalam hati sebelum sudah KRT, sebelumnya tuh KRT.
1: Oh iya. Yeah.
0: Panggil adik untuk gambar buat logonya, sudah buat kopi rumah tua saja. Terus saya mulai posting, ada saya punya ketua, ada teman masukan nih kalau bisa tambah D deh jadi KDRT kan. Saya bilang, "Wih, KDRT nanti orang bilang apa nih kan?" Saya langsung telepon, kita berdua cerita-cerita panjang. Tidak apa-apa. Nama KDRT itu kan banyak disebut lah.
1: Iya, betul.
0: Bilang, "Ah, KDRT itu tanda kutip sudah itu kekerasan dalam rumah tangga ya. Kita punya buat ya sudah lu buat kopi di rumah tua."
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, mulai dari situ terinspirasi lah, mulai cek filosofi dari kopi di rumah tua itu bagaimana. Sangat sudah. Di situ saya menetapkan nama sudah KDRT kopi di rumah tua.
1: Oke.
0: Okay. Jadi logo sampai saat ini. Tentu beberapa kali ya teman, terus ada beberapa tamu yang lain tuh. Kok KDRT? Sebenarnya nah, munculnya KDRT itu hanya
2: Produe

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria Taman Pro 2 dan masih ada beberapa kiat yang menarik untuk dinikmati di sore hari. Jangan menunggu proyek besar selesai atau sebuah target tahunan tercapai baru kamu merasa bahagia. Untuk bahagia itu simple, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kalau hari ini kamu berhasil menyelesaikan satu tugas tepat waktu, bisa menyusun rencana dengan sangat baik, atau sekedar bisa membuat orang lain tersenyum, nah, akui itu. Akuilah itu adalah keberhasilan. Jadi menghargai proses membuat masa atau membuat sesuatu yang kini terasa jauh lebih berharga daripada harus terus menerus mengejar masa depan gitu loh. Biar kita lebih percaya diri dan lebih yakin, kita kurangi multitasking yang berlebihan gitu. Melakukan banyak hal dalam waktu atau dalam satu waktu memang seringkali membuat kita tidak menikmati satu pun dari aktivitas itu. Pikiran jadi terpecah, biasanya pikiran kita terpecah dan merasa lelah, capek duluan tanpa tahu apa sih yang baru saja kita nikmati. Bahkan kita tidak menikmatinya sama sekali. Jadi coba kita berikan perhatian yang penuh buat apa yang sedang dikerjakan sekarang, apa yang sudah kita lakukan sekarang. Kalau sedang menulis, ya menulislah, menulis aja. Kalau sedang mendengarkan orang lain bercerita, ya dengarkan dengan seluruh indera kamu. Ketika kamu hadir 100% ya, kamu fokus dan benar-benar hadir 100%, kualitas momen itu akan meningkat drastis, akan meningkat dengan sangat baik. Jadi masa lalu sudah lewat ya kan, masa depan belum terjadi juga. Dan satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki dan bisa kita kendalikan ya saat ini, ya kan, saat ini. Ya, kira-kira ini bagian mana yang menantang untuk diterapkan dalam ritme kehidupan kamu sekarang? Silakan dipilih dari beberapa kiat yang sudah saya berikan buat kamu. Kalau bosan, mungkin kita harus dengarkan lagunya Liodra. Ini dia, Kalau Bosan.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik. Terima kasih.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan masih dengan saya Ari Leon ya. Panjang banget ya. Semoga kamu gak bosan-bosan karena saya juga selalu hadir dengan beragam informasi yang fresh, segar dan pasti memotivasi, ya kan? Nah, teman Pro 2, pernah tidak sih kamu kalau beli pisang satu sisir besoknya tiba-tiba sudah matang. Udah kematangan dan bonyok semua gitu. Jangan buru-buru nyalahin tukang buahnya ya. Secara ilmiah ini semua karena ada yang namanya gas etilan. Tahu enggak nih gas etilan? Ya pokoknya ada zat itulah. Nah, pisang itu kan memproduksi gas etilan, semacam hormon alami yang mempercepat pematangan. Jadi trik hijaunya simpel banget. Kamu bisa bungkus bonggol atau tangkai pisang kamu pakai plastik, ya plastik wrap atau aluminium foil. Kenapa? Karena mayoritas gas etilen keluar dari area bonggol tersebut. Dengan membungkusnya kamu menahan pelepasan gas dan pisang bakal tetap segar 3-5 hari lebih lama. Ini sebuah edukasi ya, informasi yang saya dapatkan dari sumber yang terpercaya yang pasti. Jadi silakan dicoba. Jangan pernah satu lagi nih, jangan sebariskan pisang dekat apel atau apukat, jangan ya. Pisang jangan didekatnya dengan apel atau apukat kecuali kamu memang mau buah-buah itu cepat matang. Nah, gimana? Udah siap untuk coba trik ini di rumah? Oke, tetap stay tune bersama saya Ari Leon. Dan tetap stay fresh dan go green ya. Kita masih di Sore Ceria sampai jam 6 sore.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Sebenarnya berawal dari keresahan sendiri sih kakak. Saya suka kuku cantik tapi susah cari tempatnya. Akhirnya saya sadar, kuku itu kanvas paling personal buat cewek. Pas saya mulai coba ternyata antusiasmenya besar. Kuncinya cuma satu, jangan cuma lihat kukunya, tapi lihat bagaimana rasa percaya diri dari klien naik setelah kukunya cantik. Itulah yang bikin bisnis ini mahal harganya. Sebenarnya berawal dari keresahan sendiri sih, kakak.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita sudah bersama ya di sore ceria sejak tadi, dan kini waktunya kembali kami akan mengajak teman Pro 2, khususnya buat saudara-saudari yang beragama muslim, saat lagi akan dikumandangkan azan maghrib. Untuk itu silakan mempersiapkan diri dan menyambut azan maghrib dan juga beribadah sholat maghrib sore hari ini. Usai azan maghrib, saya akan kembali menemani kamu dan masih ada beberapa tips sederhana di akhir kebersamaan kita nanti, dan tentunya kita akan bersama sampai di jam 6 sore. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, masih di sore ceria di penghujung jumpa kita hari ini. Saya Ari, mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sudah berjam-jam ya kebersamaan kita dari pagi sampai dengan menjelang malam di waktu petang. Dan teman Produa, untuk itu saya mau pamit dulu. Semoga kebersamaan kita bisa memberikan banyak inspirasi baru buat kamu. Oke? Selamat menikmati suasana sore. Mungkin udah mulai dingin di luar sana. Jangan lupa pakai jaket. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kitaman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Kamu mendengarkan news update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia. Tengah teman Pro 2, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah akan menyesuaikan persiapan penyelenggaraan Haji 1448 Hijriah 2027 Masehi dengan timeline atau lini masa yang telah diserahkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ia menjelaskan dalam dokumen tersebut pemerintah Arab Saudi menetapkan rasio tenaga kesehatan sebanyak 1,5 dokter dan 1,7 perawat untuk setiap 1,000 peserta haji. Dengan kuota haji Indonesia yang mencapai lebih dari 200.000 orang, kebutuhan tenaga kesehatan diperkirakan mencapai sekitar 300 dokter dan hampir 400 perawat.

0: Sementara itu Menteri Kependudukan dan Pengembang maksud kami Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Uy Haji mengatakan layanan kontrasepsi keluarga berencana atau KB gratis dan serentak tahun 2026 akan difokuskan pada keluarga kurang mampu khususnya kelompok desil 1 hingga 2. Ia mengemukakan program layanan KB gratis serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada 29 Juni 2026 mendatang. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia SDM sejak tingkat keluarga. Menurutnya kelompok masyarakat rentan perlu mendapat prioritas karena dampak kehamilan yang tidak direncanakan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan, ekonomi, dan pengasuhan anak. Kita ke informasi lainnya, teman Pro 2, pelatih baru Persija Jakarta Shin Tae-yong merespon target juara yang dibebankan kepadanya setelah ditunjuk menjadi pelatih kepala baru Macan Kemayoran selama 3 tahun ke depan. Ambisi Persija musim ini untuk juara pupus di bawah pelatih Mauricio Souza yang hanya mampu membawa tim ini finish di tempat ketiga di bawah sang juara Persib Bandung dan runner-up Borneo FC. Shin Tae-yong pernah menjadi pelatih timnas Indonesia selama 5 tahun, mengatakan waktunya selama melatih tim Garuda dan tinggal di Jakarta selama itu menjadi faktor terkuat menerima pinangan dari Persija Jakarta. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Presiden Persija Muhammad Prapanca cukup optimis STI akan memenuhi target Macan Kemayoran yang terakhir menjadi juara pada tahun 2018 lalu. Demikian news update Pro 2 FM pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami selanjutnya.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Saya, Empi Rambing, Sarjana Teknik, SMK Negeri 2 Belu, SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Naka terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa meramaikan.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ya, 99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik. Kamu selamat malam untuk semua yang masih setia mendengarkan siaran kami hingga dengan saat ini ya. Malam hari ini kita akan berbincang ya. Bincangnya santai sekali dengan salah satu siswa yang aktif di bidang ekskul, siswa SMK Negeri 1 Kalabahi. Ada Tommy Ratu Lolo. Ya, kita coba sapa. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Oke, ya, apa kabar?
1: Puji Tuhan baik.
0: Oke, puji Tuhan baik. Nah, ini kalau menyambung ya. Pertemuan kita beberapa waktu lalu kan juga saya sempat melihat bahwa dan bahkan Tommy sempat juga berbagi kalau aktif di bidang ekskul di sekolah. Nah, ini Tommy sebenarnya aktifnya di ada berapa banyak kegiatan nih?
1: Kalau untuk ekskul, kegiatan di sekolah yang saya ikut itu yang pertama itu ekskul seni tari. Kemudian yang kedua ekskul vokal untuk suara.
0: Oke.
1: Vokal suara, terus yang ketiga ekskul pramuka, tapi sekarang sudah jarang ikut pramuka karena sudah mulai jenuh untuk mengikutinya. Kemudian ada PMR.
0: Apa itu PMR?
1: Tapi PMR itu jarang ikut.
0: Apa itu PMR?
1: Palang Merah Remaja.
0: Oh, Palang Merah Remaja. Itu juga jarang ya?
1: Itu jarang ikut.
0: Oke, nah kenapa yang lainnya itu jarang sementara hanya fokus ke tari dan juga vokal?
1: Kalau untuk PMR itu dia berjalan sama bersamaan dengan seni tari.
0: Oke.
1: Jadi kalau kan saya nih orangnya basicnya di tari, terus saya juga dipercayakan oleh guru untuk melatih adik-adik.
0: Oke.
1: Jadi lebih ke seni tari. Tapi nanti kalau misalnya di hari Jumat, kan kita biasa ekskul itu di hari Jumat untuk seni tari dan PMR. Kalau misalnya waktu hari Jumat nanti seni tari tidak melaksanakan ekskul, berarti harus ikut di PMR.
0: Oke. Wah, ini berarti sibuk juga ya. Ini sebenarnya mau kerja yang mana tinggal mana begitu kira-kira. Makanya yang lainnya akhirnya harus ditahan sebentar begitu kira-kira ya.
1: Ya.
0: Kenapa ini masih muda sekali, masih mau dibilang ini usia-usia yang ya kira-kira suka dengan olahraga tapi malah yang dipilih tari. Apa yang membuat Tommy memilih tari begitu?
1: Kan ini misalnya badan ini sudah Tuhan sudah ciptakan dengan kelenturan masing-masing. Jadi lebih dikembangkan saja, lebih dikembangkan karena saya sudah mulai tari menari dari SD kelas 3.
0: Oke. Tommy sendiri tahu dansa atau mungkin apa begitu? Joget apa untuk yang secara umum dansa bisa?
1: Dansa itu aduh, sudah tahu dansa. Kalau untuk poco-poco ini apa semua bisa?
0: Oh, tobelo begitu bisa ya?
1: Ya, tobelo bisa.
0: Oke.
1: Okay. Pemimpin pesta kalau itu.
0: Oh, ya. Oke, okay, mantap ya. Pantas ya suka dengan yang namanya tari. Nah, sampai dengan sejauh ini ya, ini Tommy cukup mau dibilang menghabiskan masa usia sekolahnya di khusus untuk tari dan juga vokal. Ini targetnya apa sih sebenarnya Tommy untuk berlatih nari ini? Sebenarnya apa yang Tommy ingin capai dalam menekuni tari ini?
1: Ya, semoga saya bisa menjadi penari latar di televisi.
0: Ya, kalau untuk impian ke depan, mungkin pengen juga punya sanggar begitu atau seperti apa targetnya juga?
1: Sangat kepingin sekali punya sanggar. Nanti kalau misalnya sudah pergi sekolah, datang, sudah mendapatkan banyak ilmu, baru mulai bentuklah sebuah sanggar dan berbagi banyak ilmu dengan teman-teman semua.
0: Oke, mantap ya. Kalau yang lain milihnya jalur olahraga, Tommy milihnya bagian seni ya. Nah, sementara kalau untuk nyanyi, ini nyanyi juga tadi fokusnya juga nyanyi dengan tari ya. Untuk nyanyi sendiri, Tommy ini sejauh ini kalau untuk menyanyi ikut lomba paling besar itu lomba di mana begitu?
1: Saya pernah ikut audisi The Voice Kids Indonesia season 3.
0: Lolos sampai?
1: Waktu itu kita audisinya di

0: dari Kupang.
1: Uh-huh.
0: Itu kita ada lewat 3 tahap secara berturut-turut. Itu disaring-saring sampai saya masuk sampai tahap ketiga hanya.
1: Okay.
0: Waktu itu kan nanti pengumuman itu melalui email masing-masing peserta lomba. Waktu itu juga mungkin saya belum punya alat komunikasi lah untuk itu. Tapi setidaknya sudah berpartisipasi, hasilnya itu bagaimana tidak tahu.
1: Ya. Nah, sampai sekarang ini masih tekun ya, latihan vokal ya begitu.
0: Iya, kemarin setiap kali kita misalnya lomba di sekolah itu kan lomba antar kelas, itu selalu jadi perwakilan kelas untuk lomba.
1: Oh, iya, oke. Apa sih yang Tommy suka dari bernyanyi?
0: Cinta dengan lagu, dengan musik.
1: Oh.
0: Jadi setiap kali melakukan sebuah aktivitas apapun itu selalu menyanyi. Nanti orang bilang, suara bagus. Terus kembangkan terus.
1: Iya. Oke. Nah, kalau dari kalangan keluarga sendiri, papa, mama atau adik atau mungkin kakak, ada yang suka dengan tari atau bernyanyi begitu?
0: Kalau untuk keluarga, untuk yang pertama seni tari itu belum ada.
1: Belum ada. Tommy satu-satunya berarti.
0: Ya.
1: Oke, sementara untuk bernyanyi? Satunya. Untuk bernyanyi?
0: Kalau bernyanyi Bapak sering menyanyi.
1: Oh.
0: Bapak juga punya suara bagus, tapi biasa menyanyi di tempat-tempat acara, tempat mete.
1: Oh iya. Tapi kan setidaknya bernyanyi kan hobi itu kan tidak harus di panggung besar, tapi kan juga dimanapun bisa ya begitu kira-kira.
0: Ya.
1: Nah, tadi kalau untuk seni targetnya itu setidaknya nanti punya sanggar. Nah, kalau latihan vokal ini. Bagaimana? Apa targetnya? Apakah punya studio rekaman sendiri atau seperti apa, Tommy? Mungkin ke depan?
0: Ya, semoga nanti bisa buat album sendiri.
1: Oke, mantap. Kalau misalnya buat album sendiri, Tommy lebih memilih buat lagu daerah atau lagu umum, lagu pop begitu, atau lagu apa?
0: Lagu pop sih. Itu lebih kelihat dari saya kayak kisah nyata seseorang gitu.
1: Oh, ya. Ini kayaknya akan mengikuti langkah jejaknya Anmes ini kayak saya lihat-lihat ini.
0: Amin.
1: Iya, karena kebanyakan lagunya Anmes kan juga terinspirasi dari banyak hal, kejadian, cerita pengalaman hidupnya. Jadi ini kalau misalnya Tommy pun seperti itu, ya mudah-mudahan bisa mengikuti setidaknya ya adalah Anmes-Anmes yang lain termasuk Tommy juga ya.
0: Amin.
1: Oke, baik Tommy, kebetulan juga ada banyak teman-teman yang mungkin saat ini lagi dengar perbincangan kita kaitannya dengan kegiatan ekskul. Ada tidak yang mau Tommy sampaikan soal, karena kan ada banyak teman-teman yang mungkin mereka hanya bersekolah biasa, pagi ke sekolah dan sore pulang, dan tidak mengikuti salah satu kegiatan ekskul pun. Tommy sebagai salah satu teman yang ada mengikuti beberapa kegiatan, bisa berbagi, apa keuntungan dari mengikuti kegiatan ekskul?
0: Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum pernah merasakan untuk mengikuti kegiatan ekskul sama sekali, saya mau sampaikan keuntungan yang saya dapatkan dari kegiatan ekskul tersebut adalah saya bisa lebih mengembangkan diri saya dalam berbagai hal. Kemudian saya juga lebih dapat mendisiplinkan diri. Berarti dari kecil memang kita sudah belajar untuk membagi waktu untuk hal-hal seperti ini. Maka nanti untuk kedepannya itu mungkin kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini begitu.
1: Oke, jadi membiasakan diri dengan lebih ke mendisiplinkan diri begitu ya.
0: Ya.
1: Oke, artinya ada hal positif yang bisa kita dapat dari kegiatan ekskul. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini Tommy Ratulolo. Salam untuk keluarga. Semoga kegiatannya apapun itu ini lancar, semoga cita-citanya juga tercapai ya Tommy.
0: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, Tommy.
0: Malam.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: birthdays.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya, Pak.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
2: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

malam, jangan galau malam-malam.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera bergabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran perjalanan Music Live Chat malam hari ini, edisi 8 Juni 2025.

Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Tama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman Bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini. Karena langsung diimpor dari Korea nih teman Bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea. Tapi bohong. Yes, kita malam ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu. Karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
1: Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
2: Maaf Bapak, torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
1: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
2: Yo sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
1: Terus Joshua?
3: Ya Bapak.
1: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh. Saya terus mau kerja kayak bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita. Anak, kau harus turun ke laut. Titik.
3: Bah, bapak, saya tidak mau.
1: Tidak. Kau harus dengar bapak.
2: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut toh.
1: Iya Mama. Ada yang saya lupa nih Mama.
2: Apa itu?
1: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tengok Mama.
2: Semalam ini Bapak.
1: Saya mau ajak dia ke laut.
2: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua.
2: Bapak.
1: Joshua.
2: Bapak.
1: Joshua.
2: Bapak. Kok ini sabar Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kau tahu dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir dengan Bapak. Tidak ada. Joshua.
2: Sabar, Bapak. Joshua. Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
2: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti Bapak.
3: Tapi Bapak.
2: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, Mama.
2: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
2: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terlalu urus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
2: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terlalu marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
4: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
5: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
6: Maci lo tau.
1: Mama, tolong jalan dulu ya.
7: Yo, hati-hati ya. Yo.
0: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
4: Itu namanya dopis, atau dong bilang bom ikan kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah kah belum? Sudah. Oke, baik. Saya buang, eh. Kamu siap.
3: Wah, Bapak, jangan.
1: Yang dulu. Bapak mau bakar ini, ini kesumbun.
4: Kesumbun, tidak bisa, kah?
1: Sumbun nyala, awas. Ini sumbun nyala, awas. Awas, saya buang ini.
3: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak,
2: wih,
3: hati-hati.
2: Percuma
1: jadi. Bapak jadi, awas. Aduh, Mama, tangan sakit sekali nih.
2: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Papa bukannya sudah begini.
1: Yo, Mama, aduh.
2: Bapak,
1: sudah. Sudah, Mama. Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
2: Sudah, Bapak. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama. Tidak, saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
2: Bapak,
3: Joshua sedih.
1: Joshua, kau harus sekolah. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tua orang tua ini. Aduh, Bapak minta maaf, Mama.
3: Iya, Bapak.

Seluas Lautan, diperankan oleh Teater Angkasa 23. Aren Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raythorpe Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ya, 99,8 perawatan buat teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan saya masih tunggu partisipasi dari teman-teman yang ingin berpartisipasi malam ini. Silakan, boleh request lagu ya, lagu barat bisa, lagu Indonesia bisa, dan atau berbagi cerita pun boleh ya. Kamu punya pengalaman pribadi ya yang mungkin lucu dan pengen kamu bagikan, silakan bisa. Mungkin seputar dengan kamu tuh ketika mendengar lagu di zamannya kamu itu ya, itu kamu dapatnya di zaman mana tuh? Masih menggunakan apa namanya, flash disk kah? Atau piringan CD, kaset CD kah, atau sudah menggunakan flash disk ya? Karena kalau kita ngomong soal kaset pita ya, itu sudah kayaknya untuk orang-orang milenial ya. Dan itu kalau kita bayangkan kembali kayaknya lucu tapi seru juga sebenarnya. Nah, kalau kamu sendiri tuh gimana tuh? Kamu dapatnya di masa yang mana tuh? Sudah menggunakan flash disk kah, atau masih menggunakan CD, atau mungkin ketika itu masih DVD mungkin? Boleh berbagi malam hari ini di Jaga Malam. Saya tunggu partisipasinya teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 Atambua, sambil lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk teman-teman semuanya di malam hari ini. Tetap di Jaga Malam.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Ya, 99 kepala 8 Pro 2 tumbuh teman terbaik kamu. Saya akan akhiri jaga malam kali ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami. Setelah ini akan hadir rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam di Just More Music. Tetap bersama kami dan semoga terhibur selalu. Kita akan ketemu lagi di jaga malam edisi penyiaran berikutnya. Tetap bersama kami dan kita jalan Just More Music.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan...

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: to jam like non-stop, dude.
1: Just music.

0: Bro,
1: hey.
0: Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Pernahkah kamu merasa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita, dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik, dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Senin 8 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

the jam like non-stop beat. Just music.

0: Jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus. Saya Natalia Miranda Kumisi, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, hadir di hadapan Anda sekalian membawakan renungan singkat dengan judul Garam yang tidak tawar dan terang yang tidak padam. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam khotbahnya di bukit, Yesus memberikan dua identitas yang sangat istimewa kepada para muridnya, yakni garam dan terang. Menariknya, Yesus tidak berkata, usahakanlah menjadi garam, atau belajarlah menjadi terang. Sebaliknya, ia berkata, kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah terang dunia. Ini berarti bahwa menjadi garam dan terang bukan sekedar tugas, melainkan identitas yang melekat pada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, ia tidak sedang berbicara kepada orang-orang hebat, berkuasa atau terkenal. Ia berbicara kepada para murid yang sederhana, yang memiliki kelemahan, ketakutan, dan keterbatasan. Namun justru kepada merekalah Yesus mempercayakan sebuah tugas yang besar, menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudari para pendengar setia yang terkasih, garam berfungsi mencegah pembusukan dan memberi rasa. Demikian pula, orang Kristen dipanggil untuk membawa pengaruh positif di tengah dunia yang sering dipenuhi oleh ketidakjujuran, kekerasan, dan perpecahan. Kehadiran seorang murid Kristus seharusnya membantu menjaga nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kasih agar tetap hidup dalam masyarakat. Sebagai garam, kita tidak dipanggil untuk merusak atau menghakimi dunia, melainkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kehidupan melalui sikap, perkataan, dan tindakan yang mencerminkan Kristus. Kehidupan yang baik dan penuh kasih menjadi kesaksian yang membawa perubahan bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengingatkan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Garam yang kehilangan rasa asinnya tidak lagi berguna. Ia hanya layak dibuang dan diinjak-injak. Demikian pula, seorang Kristen yang kehilangan jati dirinya sebagai murid Kristus akan kehilangan daya pengaruhnya bagi dunia. Kekristenan bukan sekedar identitas, tetapi cara hidup yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan kekudusan Kristus. Ketika hidup kita tidak lagi menunjukkan nilai-nilai Injil,
kita menjadi seperti garam yang tawar, hadir tetapi tidak membawa perubahan. Karena itu, panggilan kita bukan hanya mengaku percaya kepada Kristus, melainkan tinggal di dalamnya dan menghasilkan buah yang baik. Semakin dekat dengan Kristus, semakin kuat pengaruh kita bagi sesama. Mari kita tetap menjaga keasinan iman kita, sehingga kehadiran kita menjadi berkat, membawa harapan, dan memancarkan kasih Allah di tengah dunia. Para pendengar setia yang terkasih dalam Kristus, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Terang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Terang hadir untuk mengusir kegelapan dan menunjukkan jalan." Demikian pula, seorang pengikut Kristus dipanggil untuk membawa harapan, kebaikan dan kedamaian di tengah dunia yang sering dipenuhi ketakutan, kebencian dan keputusasaan. Sumber terang itu adalah Kristus sendiri. Karena itu, semakin dekat seseorang dengan Kristus, semakin terang pula hidupnya. Terang itu tampak bukan hanya dalam kata-kata, tetapi terutama dalam perbuatan kasih, sikap rendah hati, kejujuran, pengampunan, dan kepedulian kepada sesama. Menjadi terang berarti menghadirkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran kita seharusnya membuat orang lain merasa dikuatkan, dihibur, dan menemukan jalan menuju Tuhan. Terang tidak perlu berteriak untuk terlihat. Ia cukup bersinar. Begitu pula seorang murid Kristus, melalui kesaksian hidupnya, orang lain dapat melihat kebaikan Allah dan memuliakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak memanggil orang-orang yang sempurna. Ia memanggil orang-orang yang siap diutus. Kita adalah garam dan terang, bukan karena kita hebat, tetapi karena kita ada di dalam Kristus. Garam yang efektif adalah garam yang masuk ke dalam makanan. Terang yang efektif adalah terang yang menerangi ruangan yang gelap. Jangan biarkan garam Anda menjadi tawar. Jangan sembunyikan terang Anda di bawah gantang. Mari kita hidup sebagai garam dan terang di tempat kita berada. Di rumah, di gereja, di tempat kerja, di masyarakat. Biarlah orang yang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang di surga. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wu Shazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shou Shiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shou Shiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Rusuk kenapa, Lai?
1: Ai, Mama sudah tahu nih, tiba-tiba perut su sakit nih, Ma.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makan yang Mama masak toh? Mau makan apa, Le? Mama nih, Ju,
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik, Sa. Hanya lu sendiri, Sa, yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, Mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh, Mama, saya sudah tahu, Le. Mama minggir dong, saya mau pergi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham ke Sonde?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Hitman Pro 2. 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Ilspada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan saya Adelia masih menemani kamu di pagi hari yang sungguh cerah luar biasa ini ya teman Pro 2. Dan yes, gimana tidurnya semalam? Semoga tidak ada mimpi dikejar deadline atau mimpi dompet nangis ya. Nah, biar makin semangat menjalani hari Selasa, mending kita udah santai sejenak ya teman Pro 2 ya. Karena kalau kita ngomongin soal gadget ya, santai pasti pegang gadget dong ya. Pasti bawahnya pengen yang paling baru, paling keren ya kan. Tapi info viral kali ini benar-benar bikin nyesek plus elus dada nih. Ada cerita sedih sekaligus apes kuadrat yang menimpa seorang konten creator bernama Ragil lewat akun Instagramnya teman Pro 2. Jadi gini, si Ragil ini kan baru aja nih beli iPhone 17 Pro Max ya. Bayangin, belum ada sebulan tuh HP di tangannya. Pas lagi asik ambil rekaman video buat kerjaan di kawasan Sudirman, tiba-tiba datang jamret motor langsung nyamper HP-nya. Apes banget kan ya. Tapi bentar dulu, penderitanya tidak sampai di situ. Ini jamretnya kayak lulusan S3 IT atau gimana deh. Tidak cuma bawa kabur fisik HP-nya si pelaku, beliau tuh berhasil meretas iCloud-nya atau Gmail sampai semua akun media sosial Ragil kayak TikTok sama Instagram-nya ikut dikuasai. Padahal sosmed itu adalah sumber utama mata pencahariannya ya sejak putus sekolah SD buat nafkahin keluarganya. Sedih banget ya. Dan yang bikin melongo akun PayLater, Kredivo sampai walletnya ikut dikuras. Pelaku sempat-sempatnya belanja dan gestun atau gesek tunai teman Pro 2. Jadi total kerugiannya tuh sampai 30 juta rupiah lebih. Aduh, dengar ceritanya pengen ada langsung auto meluk HP sendiri erat-erat nih, takut diculik juga ya kan. Dan pelajaran berharga banget nih buat kita semua, khususnya anak-anak muda dimanapun kamu berada ya teman-teman Pro 2 yang suka bikin konten di jalanan atau tempat umum. Tetap waspada sama sekitar ya. Jangan terlalu fokus ke layar HP sampai tidak sadar ada motor yang bolak-balik depan kita. Dan satu lagi, kuatin keamanan akun digital kalian. Pakai two factor authentic atau biar tidak gampang dibobol gitu lah ya teman Pro 2 ya. Dan buat Ragil, semoga masalahnya cepat kelar, laporannya diproses dan rezekinya diganti berlipat ganda sama Tuhan. Semangat terus. Nah, biar hati kita tidak ikut mendung gara-gara cerita dari Abang Ragil ini, Adelia punya satu lagu nih buat menemani kita semua di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

99,8 Pro 2 FM, atam buah teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Adelia di sini masih menemani kamu ya di pagi hari ini teman Pro 2. Pastinya sudah pada sarapan dong ya. Atau masih ada yang mager di kasur sambil scrolling media sosial. Nah, pas banget nih ngomongin soal medsos. Pagi ini Adelia bawa satu info yang lagi viral banget jadi buah bibir sepekan terakhir. Pokoknya beritanya bikin geleng-geleng kepala deh teman Pro 2 ya. Jadi kalau biasanya orang kan bikin giveaway atau lomba di medsos itu yang kreatif-kreatif, kayak lomba bikin video sinematik atau lomba foto estetik. Eh, ada mbak-mbak satu ini malah beda jalur teman Pro 2. Dia malah bikin lomba komen paling rasis. Iya, kamu tidak salah dengar, lomba rasis. Jadi ada seorang wanita berinisial L di Semarang yang mendadak viral karena bikin konten joget-joget dengan tulisan komentar paling rasis, gue transfer 100 ribu. Aduh mbak, 100 ribu doang buat beli rasisme, minimal modalnya digedein lah ya. Tapi ya tetap tidak boleh dong ya. Nah, yang bikin netizen makin gemas, si mbak L ini sempat sesumbar ya dan sombong banget di videonya. Dia bilang, apa-apa dikasusin, saya yang akan menang, orang tua saya dua-duanya polisi dan bukan pangkat rendah. Waduh, langsung keluar kartu anak pejabat nih bos ya. Dikira kalau bapak ibunya perwira polisi, dia bisa bebas dapat voucher kebal hukum apa ya. Tapi lah teman Pro 2, namanya hukum di Indonesia, kalau udah viral dan melanggar ya tetap diproses ya. Jadi pihak Polda Jawa Tengah langsung bertindak tegas, profesional dan transparan. Meskipun bapak ibunya memang benar perwira polisi berpangkat kompol, Simba L ini akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Jateng karena melanggar Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Nah, sekarang kalau udah jadi tersangka, kira-kira dapat transfer 100 ribu juga tidak ya? Makanya teman Pro 2, ini pelajaran mahal banget buat kita semua anak-anak muda ya, teman-teman Pro 2. Digital attitude itu penting sekali. Jangan mentang-mentang punya backingan atau merasa aman di balik layar, kita bisa bebas ngetik hal-hal yang berbau SARA atau rasisme. Jadi medsos itu tempat buat cari teman, cari hiburan, atau syukur-syukur bisa menghasilkan cuan positif ya. Jangan malah dipakai buat cari penyakit sampai berakhir pakai baju orange. Yuk jadi netizen yang cerdas dan bijak teman Pro 2. Nah, daripada ikut pusing mikirin lomba yang aneh-aneh, mending kita dengerin lagu yang adem dan penuh kedamaian berikut ini teman Pro 2. So don't go anywhere, Adelia masih punya banyak informasi menarik dan juga lagu-lagu hype, lagu-lagu kece yang udah Adelia siapin buat kamu di pagi hari ini.